0: tinggal lah soal mobil yang sedang mati dulu.
1: Radio Retia.
2: Laroitameretzi.iru FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.